anoti na osoro imu anoti na weti imu anehuru wansani yu wadani anu israel fwane se ya kai zayo konfobi kachina yasa tunyumu mayhe ewa yena tunyumu anyuma ya tunyumu.

Jawate. Inana manu saya, Baba. Ini esok aja wajib. Baba, cewa ni wajib, cewa ni wajib, cewa ni wajib.